0: lama ya, dari time mana diri aku ni berdata undi ay dari saking spilled.
1: Dari takkan geda kayak yang uban dekam aku kuting jadi kayak beratur ha? Punya bunuh kerupai dagang.
0: Iman lainan ni mui kau pakai tadaga kau ni berdala diku ni medini.
2: Waktu diku buka pabut saya kayak
0: serius aku juga ane, serius aku juga nak
2: kugil. Kau bakal ini sepanahun kamu patung kusuk sawah, makita nak ibunda gue.
0: Oh,
2: busa karun ngan anak asku ketumbangan.
0: Dari baku itu
2: asa depit.
0: Oh, tak awak aku tatu. Oh, nah, oh sedugan.
2: Masa mana im lagi ni im.
0: Awak oh. Dah bagi siapa ah?
2: Bila biar aku dah hilingun. Gue gini.
0: Ayuh ikah apa padung serta as. Lain bagi kamu hikam.
2: Demi asyik mung tatu. Masa aku anang lemia ni gini yang kuanun.
0: Enggak panilap nama engkau. Itari menurut datang. Libri tubig deh ni diri. Nari libri tubig ni.
2: Oh, tubig diri, tubig deh.
0: Mainu punya lang ripo dili.
2: Ambut lang kay lasok inong kay igit mengko. Lurin.
0: Kita
2: masayang sepanahon di. Tak serata diri makasih.
0: Sige na, mantay ka. Mamalik pa biyata, mamalik pa tas juti. Kalang-kalang, set kweki lang ha, kweki ha.
2: Kweki lang, kweki. Di plaster na yun din. Wala ni hubo-hubo sa armi. Karoon ka gabs, gusto ka gabsun teka.
3: Bus!
2: Hoy!
3: Bus!
0: Namay tao.
2: Wala pa ko ma... Wala pa man mo lapas.
3: Bus! Lang!
2: Ayos!
3: Abi, isa ka dali, bus kay!
2: Bus! Ba? Ikaw ba sa...
0: Agay! Bus!
2: Saan pa mag-gay ka?
0: Mali, sa Picas Kwarto.
2: Mabay pag...
0: Sa Picas Kwarto, bus, naamay nag... Naamay nag... Nanyag...
4: Bay, ayaw mo din, bay! Buhay, ay, din yung patay ko na magsunod, bay!
2: Ay, saan mo din niya, din, ay? Ay, gagindo ako, ganag-naman. Likado mga pulihan. Oh, balintas, Pia. Kwarto,
0: tara. Kapikas, tao.
2: Huwag ka magsulti na yun, boss.

0: Cina. Sampai hari-hari dah aku buat tu dari Cina. Mi abu tu kira aku pergi kadu kan. Maaf dosku. Unsa? Cina tak panggil ko sampai aku buat tu Dani.
1: Ni unsa mana ke story anak bu Nimun?
0: Apa?
1: Story akhir siya. Sulti siya sa emang sitwasyon.